hijo, dame un mar R, un mar R. Adimu buau, kaya bapi ya osa. Nayabu oge. Izu abaka. Kare me pelu mala enwere nkutu nkuna nkutu kunke kuro kwizuka aine lebanya nahu akoko foduo pode gari be kubelisti paru padre sapi anyazo maruta na hala di ogi na kwa mazu kinza ya meke mana pomko mnke na akono Makana mena tinsa duyen. Ya mesra nyu baka baka bapi yo so obwana mbamana ezidimna.